terbuka dari daun cem-cem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cem-cem, berarti jamu daun cem-cem. Menikmati loloh cem-cem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cem-cem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan, pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Produ FM.
6: Teman ter

Sebaiknya, walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal. Lalu ketagihan. Kehabisan uang hingga depresi. Bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Iya teman-teman, Info Pro 2 datang dari Perpusnas, ingatkan resiko digitalisasi buku di era AI. Ya, digitalisasi buku berisiko mengurangi akses publik terhadap sumber pengetahuan yang kredibel, menurut Perpustakawan Nasional atau Perpusnas. Pemusnahan buku setelah pemindaian massal juga berpotensi menimbulkan persoalan akses, hak cipta, dan juga keaslian sumber. Sekretaris Utama Perpusnas Nasional Joko Santoso menegaskan akses informasi dan sumber pengetahuan merupakan hak publik. Ia menilai buku cetak edisi pertama tetap menjadi representasi autentik dari penulisan dan sumber asli. Joko menyampaikan pandangan terhadap pandangan tersebut saat berdialog bersama Pro 3 RRI mengenai pentingnya mempertahankan sumber pengetahuan asli yang kredibel. Perpustakaan juga menghadapi perkembangan teknologi digital yang mempengaruhi cara masyarakat mengakses dan menyimpan pengetahuan. Sekian Info Pro 2 edisi 12 Agustus 2026.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
2: Oke deh.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Terbaik
3: Produa FM.

Ya teman-teman, masih jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan teman-teman, karena sudah berada di pukul 10 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur, jadi saatnya kita masuk ke Pro 2 Hitlist nih. Ya, ini adalah program yang mungkin teman-teman paling ditunggu-tunggu ya, mungkin. Karena teman-teman bisa banget request-request lagu yang ingin diputarkan di Pro 2 ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau request bisa banget di WhatsApp kita di 08129971022. Di situ teman-teman bisa banget buat request lagu, kemudian tambahkan juga alasannya kenapa request lagu itu, dan ya mungkin ada maksud-maksud tertentu, ada sapa-sapa juga mungkin buat teman-teman yang jauh di sana. Bisa banget teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Bisa banget WhatsApp kita di 08129971022. Nanti kita akan bakal putarkan lagu sesuai yang di request sama teman-teman. Jadi sambil nunggu, Ardi mau ngasih lagu lagi nih dari Andrian Khalif dengan judul 2001 kali.

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversitas

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin, jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan, terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

0: bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shekmat. Sheikh memiliki arti raja, sedangkan shekmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Oh, duh. Udah sekali tuh tas, Kang. Isana lah itu sepatu HP Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang lady pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kan.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya
1: Produce FM reaksi emosi setiap orang. Teman terbaik kamu, Produce FM.
2: Produce FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh,

0: Ha tu apa?
1: Yuk ah, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu. Balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

ya, jangan lupa semangat kemerdekaan, semangat merdeka, semangat membangun usaha ya. Bulan Agustus sudah nginjak tanggal 12, enggak kerasa ya, dan bulan yang panas-panasnya. Sudah berapa bulan nih enggak hujan di Kota Manokwari. Nah, teman Pro 2 di program Muda Kreatif Semangat Merdeka, semangat membangun usaha menyambut Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 RRI Pro 2 Manokwari mempersembahkan ya untuk program Muda Kreatif ini Semarak Kemerdekaan, dan kali ini nantinya bareng Alma Sepacua, pemilik dari Cozy Crumbs. Nanti di pukul 12 ya, barengan sama Kakak Ardi. Dan tentunya di pukul 12 hingga pukul 13. Simak ya keseruannya nanti di program Muda Kreatif. Stay tune di 97.8 MHz.

Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih.

Ya teman-teman Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini di 97,8 MHz nih. Dan teman-teman, Ardi mau ngasih informasi nih, nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur ya, akan ada dialog menarik nih, yaitu muda kreatif dengan semarak kemerdekaan juga ya. Jadi kita akan membahas temanya adalah semangat merdeka, semangat membangun usaha. Nah, kira-kira nanti bahas apa aja dan dengan siapa? Wah, stay tune aja terus makanya di jalurnya Pro 2 ya, teman.

Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawab.

0: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, selamat siang teman-teman Pro 2 dimanapun berada. Ya, sobat Pro 2, kali ini Ardi bakal nemenin teman-teman Pro 2 nih, Pak. Dan bakalan menemani aktivitas di siang hari ini sambil berbincang-bincang tentunya. Berbincang dengan siapa? Dan bahas apa? Ya, kita akan membahas nih. Sebelum itu Ardi mau ngomong dulu nih, kalau misalnya hari ini tuh kita akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin dekat dengan anak muda ya, bukan hanya tentang bagaimana kita memiliki sebuah usaha, tetapi bagaimana keberanian dan kreativitas dan semangat juga menjadi modal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai. Nah, apalagi kalau kita sedang berada dalam suasana semangat kemerdekaan ini. Karena itu tema kita kali ini cukup menarik, yaitu semangat merdeka, semangat membangun usaha. Nah, tentu aja Ardi gak mungkin sendiri kalau bahas sesuatu yang kayak gini nih. Karena pasti kurang lah kalau Ardi sendirian gitu. Jadi kita akan membahas bersama narasumber kita, yaitu Kak Alma J. Sopakua. Betul ya? Oke. Nah, beliau adalah pemilik dari Cozy Crumbs, betul?
1: Betul sekali.
0: Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi nih Kak, boleh dong perkenalkan diri ke teman-teman Pro 2.
1: Oke, hai semuanya, thank you so much for having me Pro 2. Kenalin, aku Alma Juliantika Sopakua, biasa dipanggil Alma, dan aku di sini sebagai founder and owner dari Cozy Crumbs. Selamat siang.
0: Selamat siang. Wah, kabarnya baik dong hari ini kan?
1: Puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan baik ya. Oke, nah kita kan bahas banyak banget soal usaha, apalagi beliau adalah founder ya, founder dari Cozy Crumbs ya, gitu. Betul. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau stay buat dengerin kita gimana mulainya, gimana cara menyusun hingga sampai sekarang sampai bisa berdiri secara ini enggak ya, secara real ya, betul. Ada tokonya sendiri, betul. Sekarang ya. Nah, keren kan? Nah, makanya jangan kemana-mana, stay aja terus jalurnya Pro 2. Sebelum itu Kak, kalau boleh tahu nih kan, kalau kita dengar cerita nama dari Cozy Crumbs sendiri, mungkin sobat teman Pro 2 tuh membayangkan sesuatu yang berhubungan dengan makanan atau bakery ya, betul. Langsung ya. Nah, bisa diceritakin sih Kak, gimana sih sebenarnya Cozy Crumbs itu lahir atau didirikan seperti itu?
1: Oke, sebenarnya Cozy Crumbs ini lahir dari keinginan pribadiku. Aku ingin bahwa apa yang aku masak, apa yang aku bikin, apa yang aku sukai dinikmati juga sama orang lain.
0: Oh gitu.
1: Gitu, iya. Okay. Jadi dari 2024, Cozy Crumbs itu hadir cuma jadi home bakery. Yang bakery. Open pre-ordernya seminggu sekali.
0: Oh gitu,
1: awalnya. Iya, awalnya cuma seminggu sekali. Ternyata kita dapat feedback yang cukup baik. Awalnya namanya bukan Cozy Crumbs, awalnya cuma Kitchen Alma.
0: Oh, Kitchen Alma.
1: Iya.
0: Oh.
1: Kayak gak ada identitinya awalnya.
0: Okay, okay.
1: Makin lama aku makin mikir kayaknya gak bisa kalau ternyata brandku gak punya identitasnya. Akhirnya brainstorming apa ya kira-kira nama yang cocok gitu. Karena aku mau

0: Is okay. Jiwa entrepreneurku kok makin kuliah nih makin menggebu-gebu gitu. Akhirnya pulang ke Manokwari setelah kuliah, berpikir apa ya kira-kira yang bisa aku lakukan untuk berkontribusi gitu. Paling tidak, apalagi kalau waktu zaman COVID kemarin, banyak teman-teman yang di layoff dari kantornya. Aku pengen paling tidak aku membantu teman-teman itu gitu. Jadi mereka ada ruang untuk paling tidak mencari makan seperti itu. Jadi aku akhirnya tercetus, oh kayaknya aku harus bikin bakery. Kenapa bakery? Karena emang hobi.
1: Karena hobi
0: iya,
1: ya?
0: Iya, aku hobi. Dari SD suka banget bikin kue. Dari SMP, sorry.
1: Dari SMP?
0: SMP suka banget bikin kue gitu.
1: Wah, berarti emang dari SMP bahkan sudah buat kue gitu.
0: Betul.
1: Ya?
0: Betul. Keren. Bikin kue untuk keluarga dulu, terus teman dulu. SMA akhirnya memberanikan untuk open pre-order bolu jadul.
1: Oh gitu, iya. Sempat. Waktu SMA sempat.
0: Iya betul. Aku SMA hobi banget jualan tuh.
1: Oke. Tapi sekolah aman kan?
0: Aman puji Tuhan.
1: Oke gitu. Tetap balance ya berarti.
0: Balance
1: ya.
0: Harus balance.
1: Siap. Nah itu teman-teman. Jadi bahkan kuliahnya pun akuntansi ya.
0: Iya betul.
1: Soalnya kalau misalnya orang-orang yang mungkin di bakery atau mungkin yang lebih ke kitchen gitu kan biasanya kan kualanya tata boga ya, kah, atau perhotelan mungkin kan. Tapi ternyata dari akuntansi pun kalau memang sudah hobi ya jalan aja.
0: Yes, betul sekali.
1: Wah keren nih, berarti hobi pun juga bisa menghasilkan kalau bisa ditekuni ya.
0: Betul,
1: kak, ya.
0: Harus ditekuni.
1: Harus ditekuni malah ya. Wah keren nih. Nah kak, sejak awal memang sudah memiliki ketertarikan di dunia bisnis atau bisnis kuliner atau justru berawal dari sebuah kesempatan aja nih? Kayak mungkin mumpung ada kesempatan nih, yaudah coba aja atau gimana?
0: Okay. Kalau ngomongin itu sebenarnya kalau boleh jujur dari kesempatan.
1: Dari kesempatan ya?
0: Yes, okay. Dan bisnis pertamaku sebenarnya bukan bakery.
1: Oh gitu?
0: Iya, aku bisnis pertamaku bimbel.
1: Oke,
0: okay. Yes, agak jauh ya.
1: Agak jauh ya, oke.
0: Yes, karena waktu COVID kuliahku dirumahkan, kita online semua. Okay. Jadi aku memutuskan untuk balik ke Papua ngelihat mama dan papa dulu. Terus aku lihat, oh kok kayaknya anak-anak di sekitarku itu mengalami tantangan yang cukup berat gitu loh. Okay. Dengan sekolah dari rumah gitu
1: rumah,
0: kan.
1: Betul.
0: Akhirnya aku kayak aku coba ngajarin ponakan-ponakanku dulu, terus disarankan sama tanteku, kamu ini pinter gini, bisa ngajarin, bisa deliver ilmu dengan baik, kenapa gak coba gitu.
1: Okay.
0: Nah itu jadi aku rasa semua dimulai dari melihat adanya kesempatan.
1: Melihat adanya kesempatan.
0: Iya
1: ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Berarti

0: seperti yang tadi aku bilang, aku mau semua produk yang aku ciptakan itu bukan produk yang terlalu sulit untuk digapai sama siapa aja.
1: Oh, oke.
0: Gitu. Jadi kalau di dunia bisnis ada yang namanya target marketing gitu kan. Aku mau semua kalangan itu bisa menikmati produkku.
1: Oke.
0: Gitu. Dan aku mau setiap produkku itu dinikmati bukan hanya dari lidah, tapi dari mata juga.
1: Dari mata juga.
0: Yes, oh, okay. Jadi visualnya harus cantik, rasanya harus enak, dan paling penting adalah gimana cara produkku itu meninggalkan kesan buat customer. Okay. Dari gimana cara kita berkomunikasi, kayak gitu ya. Aku rasa itu ya yang membedakan produkku dengan yang lain.
1: Oke, baik. Berarti memang, tapi memang benar sih Kak, maksudnya kalau misalnya kita bahas soal makanan ya, F&B dan lain-lain, mungkin looks gitu kayaknya yang paling utama deh. Karena karena kalau misalnya looks-nya kurang
0: kayaknya, kayak gak ada niat untuk mencoba.
1: Betul. Gak ada gairah buat kayaknya ini gak enak deh ya, gitu. Oke, baik. Setelah itu mungkin rasa ya, rasa ya, juga harus tetap konsisten.
0: Penting
1: ya
0: itu.
1: Penting
0: betul
1: banget ya. Oke, baik. Nah kalau boleh tahu nih Kak, kalau misal selama buka ini berarti udah kan di tahun berapa?
0: Kita buka dari 2024.
1: 2024.
0: Tapi puji Tuhan kedai kita sudah jalan sekitar 3 bulan belakangan ini.
1: Oh oke, okay. Berarti sebelumnya itu cuma
0: online.
1: Online aja ya, selama di 2024 online aja.
0: Betul.
1: Kemudian di kedai ini baru
0: dari 3 bulan belakangan.
1: 3 bulan belakangan ini ya. Oke, okay, baik. Nah, selama 2024 itu apakah ada kritik atau saran yang mungkin
0: pasti okay. Itu banyak banget, apalagi 2024 itu tahun dimana aku pertama kali mengenalkan produkku.
1: Oh, okay.
0: Dan saat itu aku belum punya tim, aku kerja sendiri,
1: bikin sendiri.
0: Iya, okay. Aku bikin, aku packing, habis itu aku yang delivery.
1: Semua kakak dong.
0: Iya, aku sendiri tuh okay. 2024. Tentu banyak banget kritik, tapi aku yakin itu kritik yang bisa aku pakai untuk membangun diriku dulu saat itu.
1: Membangun ya.
0: Yes, tentunya. Nanti di 2025 akhirnya aku mulai hire satu orang untuk paling tidak membantu aku di produksi. Karena puji Tuhan makin banyak orang yang kenal, jadi setiap open order makin banyak. Tapi ya bahkan sampai detik ini pun kritik itu masih ada.
1: Masih ada ya.
0: Yes, cuman yang namanya kita mau berbisnis, tidak ada bisnis yang sempurna kan Kak?
1: Setuju.
0: Betul.
1: Setuju.
0: Jadi selalu ada celah di mana harus kita anggap itu sebagai evaluasi.
1: Okay,
0: karena setiap proses itu adalah proses kita untuk belajar.
1: Wah, mantap nih. Berarti memang kata-katanya ngena nih. Jadi setiap proses memang untuk belajar.
0: Yes,
1: ya. Oke, baik. Nah, karena memang orang memberikan kritik itu kan bukan untuk menjatuhkan sebenarnya, tapi untuk membangun kita supaya menjadi lebih baik lagi.
0: Iya, itu poinnya.
1: Nah, itulah mungkin kadang-kadang orang salah kaprah nih. Kalau kritik itu jatuhnya menjatuhkan kah, gimana kah? Oke, baik. Nah, Kak mau tanya dong, ini kan masih ya lingkungan anak muda ya berarti ya. Nah, kalau misalnya kita tahu nih banyak anak muda sekarang tuh sebenarnya punya ide usaha nih, entah usaha kecil-kecilan atau udah punya planning dan lain-lain. Nah, tapi mereka tuh berhenti pada tahap keinginan aja nih. Nah, menurut Kakak pengalaman, menurut Kak Alman ya, pengalaman tuh apa yang membuat seseorang tuh akhirnya berani untuk mengubah ide tuh menjadi sebuah usaha?
0: Oke. Kalau aku pribadi, aku selalu mencetuskan di kepalaku bahwa aku harus learning by doing.
1: Learning by doing.
0: So, jangan menahan ide itu sampai sempurna. Kenapa? Karena gak ada namanya ide yang sempurna sebenarnya.
1: Setuju.
0: Benar kan?
1: Setuju.
0: Kita gak pernah tahu tuh ide itu akan works kalau gak kita jalankan.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau cuma di kepala aja, kita gak pernah tahu hasilnya akan seperti apa.
1: Gitu.
0: Yeah. So, menurut aku ya harus dilakukan, nggak perlu menunggu kita udah benar-benar siap, nggak perlu menunggu kita harus benar-benar sempurna, melangkah aja dulu. Yang penting berani dulu, memulai dulu, karena langkah pertama itu harus menjadi langkah yang paling kuat gitu. Bukan kuat tentang gimana planningnya harus sempurna, tapi gimana kalau kamu yakin bahwa ide yang ada di kepalamu akan pelan-pelan bisa kamu realisasikan.
1: Baik, keren nih. Berarti memang kalau dari Kak Alma sendiri lebih senang yang learning by doing ya. Jadi pokoknya melangkah dulu, usaha dulu, entah gagal, entah berhasil, dipikir nanti. Yang penting kita ada kemauan untuk melakukan nih.
0: Betul.
1: Entah nanti kalau ada kritik ya kita terima.
0: Betul.
1: Kalaupun gagal ya kita coba lagi. Oke, itu teman-teman. Seperti yang biasa dibilang nih. Kalau misalnya kebanyakan memang orang-orang memberikan saran itu berani untuk melakukan terlebih dahulu Kak. Karena kebanyakan orang itu mungkin kurang

0: pede kali ya, iya, dengan apa yang dia miliki, yes, ya gitu. Betul. Jadi minder lah, punya ini sedikit gini dibilang sama orang A, tiba-tiba dia meleo, minder,
1: iya,
0: dan lain-lain gitu ya. Oke, baik. Nah, Kak, kalau misalnya boleh tahu nih, tantangan terbesar pertama kali membuka usaha apa sih, Kak?
1: Tantangan terbesar pertama kali membuka usaha mungkin kalau orang bilangnya modal.
0: Ah, itu lagi. Ya, ya kan? Betul.
1: Aku itu juga lumayan menjadi tantangan, tapi buat aku yang paling-paling-paling banget masih aku rasakan sampai sekarang, okay, itu konsistensi.
0: Konsistensi.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
1: Konsistensi di sini bukan cuma ngomongin gimana kualitasnya harus tetap sama ya, Kak. Mm-hmm. Tapi gimana cara meskipun hari ini kita nggak ada penjualan, besok kita harus tetap bangun pagi, pergi ke dapur, okay, bikin kue yang enak, yang harum, biar orang bisa tetap datang.
0: Iya, iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Karena di dunia F&B itu kita nggak pernah bisa memperkirakan kapan hari yang baik, kapan hari yang buruk. Yang kita perlukan itu konsistensi.

0: Pasti ada Kak.
1: Okay.
0: Ngerasain capek banget tuh ada, karena aku pernah ada titik di mana selama 2 minggu berturut-turut itu penjualan makin lama makin merosot.
1: Oh, okay. Gitu.
0: Tapi balik lagi, aku lihat aku udah punya karyawan, so ketika aku memilih untuk melangkah masuk ke dunia bisnis, aku tahu bahwa aku gak hanya bertanggung jawab terhadap diriku sendiri.
1: Betul.
0: Aku bertanggung jawab terhadap orang-orang yang bekerja dengan aku. Itu, jadi aku memang ada pernah di titik yang kayak gitu. Cuman ya itu, mereka akhirnya orang-orang di dekatku yang ketika aku baca lagi, mereka reviewnya bagus-bagus, itu jadi penyemangat lagi buat aku. Aku mau, oh mungkin emang lagi harinya aja yang gak bagus. Tapi begitu produkku sudah dikenal, satu atau dua orang sudah mereview dengan baik, itu sudah jadi semangat aja buat jadi aku.
1: Semangat ya.
0: Jadi akhirnya besoknya semangat lagi.
1: Oke. Berarti memang review-review baik dari orang-orang juga membantu ya. Apalagi semangat-semangat dari orang-orang terdekat.
0: Betul Kak, itu sangat menjadi support buat kita.
1: Support ya, baik. Nah Kak, kalau boleh tahu nih, seberapa penting sih dukungan keluarga dan lingkungan nih? Kalau kita bahas tadi ya, tanpa singgung juga ya. Seberapa penting sih?
0: Itu penting banget.
1: Penting banget ya?
0: Penting banget. Apalagi buat aku, dan puji Tuhannya aku ada di keluarga yang selalu mendukung keputusan aku. Karena begitu kita mau memulai sesuatu, kita bukan hanya yakin pada diri kita, kita harus mencari dukungan juga. Buat apa? Karena kalau seperti yang tadi, kalau misalnya kita ada di titik di mana kita betul-betul terpuruk, mereka yang jadi support system buat kita.
1: Baik. Berarti dukungan dari keluarga, lingkungan juga sangat penting ya. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, tadi kan dari 2024 sampai sekarang, karyawan sekarang ada berapa nih?
0: Kalau sekarang kita sudah berempat.
1: Berempat Kak ya? Baik. Itu berempat termasuk Kakak atau?
0: Iya, termasuk aku.
1: Baik. Berarti udah perkembangannya udah cukup banyak ya Kak? Baik. Nah, ini tadi kan kita bahas sedikit ya soal modal tadi ya. Kita mau kepoin nih. Apakah modal menjadi hambatan nih ketika pertama kali memulai usaha nih Kak?
0: Ketika, kalau kita ngomongin ketika pertama kali
1: pertama
0: ya.
1: Pertama kali.
0: Yes. Tentu. Apalagi kalau kita memilih bisnis yang betul-betul mau kita tekuni ya. Sebenarnya gini, bukan menjadi hambatan banget tuh enggak. Tapi modal itu bisa jadi salah satu kekuatan juga. Gitu. Mungkin kalau dunia bakery, kita bisa memulai dari apa yang kita punya aja. Pakai oven kecil-kecilan boleh. Jadi sebenarnya kalau jadi hambatan, maybe yes, maybe no.
1: Tergantung dari perspektif orangnya.
0: Gimana kitanya mau membawa bisnis ini kemana, skalanya sebesar apa. Kayak gitu.
1: Baik. Bahkan kalau di FMB sendiri, kalau misalnya ya pakai hal seadanya lah ya,
0: masih bisa banget ya.
1: Tergantung ya, kembali lagi sih kalau dari Adi sih, terlalu niat kali ya.
0: Niatnya harus kuat dulu.
1: Baru nanti modal kan setelah kita berkembang, kita punya dikenal, punya customer yang tetap, repeat ordernya banyak, itu kan bisa jadi modal tambahan.
0: Baru kita
1: gitu,
0: kembangkan.
1: Oke, menarik nih. Nah, Kak, mau tanya dong, kalau semisal nih ada anak muda yang mengatakan saya ingin usaha, tapi saya tidak punya modal, apa yang ingin Kakak sampaikan?
0: Buat teman-teman yang mungkin mau memulai usaha namun terkendala modal, aku mau bilang bahwa usaha itu nggak harus langsung besar. Kita bisa mulai dari apa yang kita punya aja dulu. Yang penting kayak yang tadi Kak Ari bilang, bahwa niatnya dulu itu. Nanti pelan-pelan, asal apa? Saat kita mau membangun usaha, kita harus mampu menahan keinginan diri. Kita harus mengutamakan dulu usaha kita, baru diri kita sendiri. Apalagi buat kita-kita yang baru banget berkembang. Jadi ya sebenarnya buat aku bahwa modal itu sebenarnya bukan tantangan banget. Kita bisa mulai dari apa yang kita punya aja dulu. Kita bisa memulai dari apa saja. Harus yang besar-besar.
1: Baik, gitu. Benar sih. Jadi namanya usaha kan bertahap Kak ya. Gak bisa langsung, kalaupun bisa gede ya pasti modalnya juga gede. Cuman kan ya kalau kita seadanya, ya udah kita ada seadanya aja.
0: Pelan-pelan aja.
1: Kayak naik tangga lah ya Kak bilang ya.
0: Nanti baru kita sempurnakan di akhir.
1: Nanti mungkin bisa beli lift. Gak apa kesana ya.

0: merasa punya profit yang lumayan, ternyata kalap nih lihat.
1: Terlalu cepat berpuas diri.
0: Berpuas diri, ya terlalu cepat berpuas diri, bener. Jadi ya karena kayaknya bulan depan masih sama nih profitnya, karena kan belum tentu
1: belum
0: juga
1: tentu.
0: Ya. Kalau profitnya bulan ini naik, belum tentu bulan depan naik juga. Jadi mungkin disimpan atau mungkin bisa untuk dikembangkan juga,
1: yes,
0: ya
1: betul.
0: Untuk entah upgrade ke oven yang lebih besar mungkin, betul. Atau mungkin nambah karyawan. Baik nih Kak. Nah Sobat Muda nih, dari cerita Kak Alma tadi kita melihat bahwa membangun usaha itu bukan hanya tentang hasil yang terlihat di luar ya.
1: Betul.
0: Ada proses panjangnya juga mungkin yang tidak selalu dilihat oleh orang-orang.
1: Yes.
0: Nah Kak Alma, ketika menjalankan usaha nih, tentu ada produk-produk yang berhasil dan mungkin ada juga beberapa yang kurang berhasil.
1: Yes, pasti.
0: Nah kalau semisal ada apa namanya case seperti itu gimana nih Kak?
1: Oke, kalau di bakeryku sendiri, kita memang ada produk-produk yang awalnya kita launching udah sangat, oh ini pasti bakal orang suka nih.
0: Oke.
1: Turns out nggak seperti itu, nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Terus gimana caranya? Aku sangat tidak merekomendasikan untuk discontinue, kecuali memang produk tersebut penjualannya sangat-sangat rendah.
0: Oke.
1: Aku merasa bahwa setiap produk itu punya kelebihan dan keunggulannya masing-masing.
0: Setuju.
1: Jadi begitu bakeryku kemarin launching produk dan ternyata responnya kurang, aku bukan menyalahkan produknya, namun aku evaluasi lagi apa ya yang kurang dari prosesnya. Apakah kita terlalu menggebu-gebu, ataukah mungkin marketingnya yang terlalu berlebihan sampai orang kayak, aduh aku udah capek deh lihat produk kayak gini. Jadi kalau kita menemukan case seperti itu, jangan cepat-cepat untuk menyalahkan produknya. Kita boleh balik untuk tanya lagi, gimana proses pembentukan produk tersebut? Apakah ada yang terlewat ataukah ada yang kurang dari prosesnya? Karena ya seperti yang tadi aku bilang, setiap produk itu punya daya tariknya masing-masing.
0: Baik, berarti benar sih, maksudnya ketika produk yang mungkin misal nih produk A di launching ternyata nggak sesuai dengan yang diharapkan nih, berarti nggak harus cepat-cepat buat di yaudahlah nggak usah dilanjut produk A. Karena mungkin aja banyak juga orang-orang yang sebenarnya belum tahu atau orang-orang yang mungkin belum apa ya istilahnya belum mengenal lah ya.
1: Gitu. Betul.
0: Baik, wah keren sih. Itu teman-teman, jadi apapun kalau misalnya kita menemukan kegagalan atau case-case seperti itu, jangan mudah untuk menyerah ya.
1: Betul.
0: Jadi cobalah untuk melakukan evaluasi atau mungkin melakukan riset kembali apakah produk ini bisa diterima lagi atau mungkin ada yang perlu untuk diperbaiki gitu teman-teman. Nah, baik nih Kak, kalau boleh tahu bagaimana sih cara membedakan antara kritik yang harus didengar dengan mungkin komentar yang justru menjatuhkan?
1: Sama seperti Kosi Krams, tidak jarang nih Kak kita tuh dapat kritik yang mungkin menurut kita, ah enggak kok produk kita tuh udah bagus kok gitu. Cuman gini, aku yakin bahwa setiap orang yang memberikan kritik terhadap produk, apalagi mereka rela mengeluarkan uang mereka untuk membeli produk kita, aku yakin banget mereka sebenarnya tidak ingin menjatuhkan produk kita gitu. Cuman tidak jarang, aku gini, kalau di Kosi Krams itu kami percaya bahwa tidak semua saran atau kritik harus kita dengar.
0: Dengar, gitu. Baik.
1: Karena setiap brand itu punya kapasitasnya masing-masing.
0: Iya, betul. Punya apa ya, istilahnya pegangan sendiri kan ya.
1: Iya, betul. Kita punya pegangannya sendiri dan kita tidak bisa memuaskan semua orang.
0: Betul,
1: gitu. Jadi untuk membedakannya adalah kita bandingkan kritik tersebut dengan produk kita. Apabila ternyata kita merasa bahwa, oh ternyata memang benar nih kritiknya, rotinya kurang lembut, berarti masih nyambung dengan
0: masih
1: produk
0: nyambung.
1: Kita.
0: Ya, betul.
1: Tapi kalau misalnya mereka udah bilang, iya nih kak, stroberinya kayak gini. Sedangkan itu ada di luar kemampuan kita dan kita yakin bahwa, oh stroberinya sudah kita sortir satu persatu. Saat kita tanya, iya kak, kita tinggalin di luar ruangan 2 jam, 3 jam. Berarti ada faktor lain yang tidak bisa kita kontrol.
0: Berarti cukup menarik ya, dimana kalau kita melihat kritik itu tidak semuanya bahkan membangun ya. Bahkan ada juga kritik-kritik yang sebenarnya ya salah orang sendiri.
1: Betul.
0: Tapi mereka karena ya namanya manusia mungkin ya. Jadi

0: tidak mau menyalahkan diri sendiri, salahkan orang lain. Oke, kita next. Oke, Kak. Nah, menurut Kak Alma nih, sebenarnya seberapa penting sih konsistensi? Oh, tadi udah ya berarti ya. Konsistensi kita memang konsistensi itu diperlukan sekali untuk membangun usaha ya.
1: Banget, Kak.
0: Oke, baik. Nah, ada mungkin orang yang ingin hasilnya lebih cepat nih. Jadi kayak yang tadi dibilang enggak mau sabar. Jadi istilahnya aku udah pasang modal segini, harus bulan depan harus profit. Nah, itu menurut Kakak apakah ada yang perlu di mungkin apa yang ingin disampaikan kepada orang seperti itu, Kak?
1: Aku mau bilang bahwa dunia bisnis itu sangat fluktuatif.
0: Yes. Okay.
1: Bisnis itu sebenarnya tempat di mana kalau kata orang-orang, orang gila berkumpul.
0: Iya. Okay.
1: Karena bisnis itu tempat di mana kita harus mau untuk terus berkembang. Harus mau untuk terus belajar. Gak ada yang namanya instan dalam bisnis. Sesuatu yang instan itu kalau bukan money laundry. Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Kalau yang namanya usaha itu menurutku gak pernah ada yang instan, Kak. Kita harus selalu belajar dalam setiap prosesnya. Karena bisnis kalau cuma dimulai aja mungkin gampang ya. Tapi untuk dikembangkan itu
0: Proses perkembangannya ya.
1: Jadi untuk menjadi sebuah bisnis yang besar, apalagi dari kita yang baru memulai-mulai seperti ini, prosesnya gak sementara.
0: Baik. Bahkan kalau boleh dibilang, bahkan mie instan pun ada proses buat masaknya ya.
1: Harus dimasak dulu, gak bisa langsung makan
0: itu,
1: kan.
0: Nah itu dia teman-teman. Jadi apapun, kalau memang teman-teman memiliki niat untuk membuka bisnis, nikmati aja prosesnya.
1: Harus dinikmati. Pelan-pelan aja.
0: Gak diburu-buru kok, gak dikejar siapa-siapa. Kan itu usaha sendiri ya. Gitu teman-teman. Nah Kak, mau tanya lagi dong, menurut Kak Alma nih, sebenarnya seperti apa sih kreativitas anak muda yang bisa memiliki nilai ekonomi itu?
1: Okay, kreativitas menurut aku ya, kreativitas itu bukan cuma tentang ide baru. Tapi gimana caranya kita mempresentasikan ide kita. Kalau misalnya di dunia F&B, buat aku kreativitas itu bukan cuma inovasi menu baru. Nanti tiap booth ada menu baru, nanti booth berikutnya menu baru lagi. Pusing ya, menunya kebanyakan nanti. Tapi gimana cara kita membentuk karakter. Kreativitas itu membuat kita berkarakter. Gimana cara UMKM kita, usaha kita punya karakter yang membedakan kita dengan UMKM lainnya. Contohnya kayak di Cozy Crumbs, kita selalu berusaha menghadirkan cake yang cantik. Karena ya itu yang kakak tadi bilang, bahwa kalau mau beli sesuatu harus indah dulu, baru menarik dicoba. Itu yang membedakan kita. Selain itu, kreativitas itu juga tentang gimana cara kita problem solving. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada, itu butuh kreativitas banget tuh.
0: Baik, berarti memang banyak banget bentuk kreativitas yang ada di dunia usaha ya. Entah itu cara kita mengemas suatu produk, kemudian cara kita untuk menyelesaikan masalah yang tiba-tiba datang banget.
1: Itu sangat amat tidak bisa diduga kalau di dunia F&B. Bisa tiba-tiba aja kita lagi baking terus oven kacanya meledak. Itu pernah tuh kejadian.
0: Terus gimana dong, gak harus buat ulang dong?
1: Yes, of course. Harus dibuat ulang. Dan kita harus cari alternatifnya. Kalau gak kreatif pasti gak akan muncul solusinya.
0: Malah down ya. Betul. Baik, berarti itulah, bukan kreativitas yang gimana-gimana. Intinya kreativitas untuk bisa memecahkan sebuah masalah, dan juga bagaimana cara kita mendelivery produk kita ke supaya diterima oleh masyarakat
1: orang lain.
0: Nah Kak, apakah kreativitas itu suatu yang harus dimiliki, harus dimiliki sejak lahir, atau sebenarnya bisa untuk dilatih nih?
1: Kreativitas itu sebenarnya bisa dilatih. Aku juga dulu bukan seorang yang kreatif. Aku tipe orang yang kayak ya udah apa adanya aja.
0: Ngikut aja ya.
1: Ngikut aja gitu. Tapi kalau mau terjun ke dunia bisnis, mau gak mau harus belajar. Jadi ya kreativitas itu sebenarnya bukan bawaan lahir. Itu harus dipelajari. Bisa dipelajari.
0: Baik, berarti untuk dikembangkan juga bisa banget
1: bisa
0: ya
1: banget.
0: Kreativitas itu ya. Jadi buat teman-teman yang merasa kayaknya kurang kreatif, bisa untuk dilatih teman-teman, entah itu mungkin dengan menyelesaikan masalah-masalah kecil yang ada di lingkungan, yes, kemudian atau mungkin ya kreativitas seperti membangun usaha kecil-kecilan, yes, dan bisa berjalan akhirnya menjadi usaha yang lebih besar lagi. Oke. Nah, Kak, bagaimana cara anak muda itu menemukan ide usaha dari hal yang ada di sekitar mereka?
1: Oke, kalau menemukan ide itu, kalian bisa mulai, kita bisa mulai dari melihat nih, apa kebutuhan masyarakat.
0: Oke.
1: Apa yang masyarakat inginkan banget ada di sini. Atau kita mulai dari gimana cara menjawab permasalahan yang dialami sama masyarakat.
0: Oke.
1: Contohnya kayak Cozy Crumbs. Cozy Crumbs ini hadir karena... Gak sedikit orang-orang di dekat aku merasa kayak, aduh aku tuh pengen nyoba ini, tapi masa harus ke Jakarta sih? Gitu.
0: Setuju.
1: Jadi aku kayak, kenapa gak aku bawa aja tren yang ada di Jakarta itu, biar teman-teman gak harus merogoh kocek jauh-jauh.
0: Betul-betul.
1: Gitu,
0: betul.
1: Jadi itu bisa mulai dari apa yang orang lain sukai, orang lain cari, atau ya permasalahan apa yang mau kita cari solusinya.
0: Oke, baik. Oh, itulah cara untuk menemukan ide-ide.
1: Betul.
0: Ya. Karena memang betul, ketika kita mungkin banyak dari yang dari luar atau namanya merantau. Kita mungkin kangen dengan masakan-masakan rumah. Nah, itu kan jadi sebuah apa ya, problem bagi beberapa seseorang ya. Nah, disitulah celah untuk membuka usaha.
1: Betul sekali,
0: itu.
1: Kak.
0: Entah kayak makanan atau mungkin bahkan kayak kalau di Jakarta kan banyak padel ya. Mungkin
1: ya,
0: di sini juga bisa buka padel kan.
1: Betul.
0: Juga jadi
1: membawa tren
0: juga,
1: itu ke sini
0: juga.
1: Yes.
0: Nah, itu teman-teman. Ya intinya adalah bagaimana teman-teman kreativitas untuk mencari problem solving yang dimiliki oleh orang-orang.
1: Betul.
0: Seperti itu. Nah, Kak, kalau semisal nih ada anak muda di Manokwari ini yang ingin mulai usaha makanan, apa yang langkah pertama yang sebaiknya dilakukan?
1: Oke. Kalau buat aku yang paling penting, kamu harus suka dulu sama produkmu.
0: Suka dengan produk dulu,
1: yes,
0: ya? Oke.
1: Karena gini, kamu gak bisa memaksa orang menyukai produk yang kamu ciptakan kalau kamu sendiri ogah.
0: Ogah, oke.
1: Iya. Jadi setiap produk yang Cozy Crumbs keluarkan, aku berusaha bahwa itu adalah produk-produk yang betul-betul aku sukai. Contohnya, aku sekarang udah punya matcha burn cheesecake. Aku orang paling anti matcha dari dulu.
0: Oh gitu?
1: Yes.
0: Oke.
1: Tapi karena banyak orang yang kayak tadi bilang, aduh aku tuh pengen makan matcha tapi di sini gak ada.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi aku kayak, aduh gimana ya, tapi aku gak suka. Akhirnya selama seminggu penuh, aku minum matcha.
0: Oh gitu?
1: Biar aku tahu gimana sih
0: rasanya,
1: rasa matcha itu. Karena aku mau ya itu, untuk dunia F&B, aku mau produk yang aku keluarkan, aku suka dulu.
0: Oke.
1: Karena begitu aku suka, rasanya sesuai dengan apa yang aku inginkan, aku yakin orang lain juga bisa menangkap kesan itu di dalam produkku.
0: Oke, baik,
1: gitu.
0: Menarik. Oke, berarti memang harus... apa namanya, mencintai produk terlebih dahulu ya, produk sendiri ya, karena
1: itu penting.
0: Ya karena kan kita yang membuat produk itu.
1: Betul.
0: Ya masa kita nggak suka sama produk
1: iya.
0: itu sendiri terus
1: kan
0: gimana
1: aneh.
0: Cara kan aneh
1: iya.
0: Kita udah buat ternyata nggak suka
1: iya.
0: Buat orang lain aja,
1: buat orang lain aja kan gimana ya.
0: Oke, baik. Nah Kak, bagaimana anak muda ini bisa mengubah hobi menjadi peluang? Karena kan kakak kan dari hobi ya,
1: yes,
0: awalnya. Nah terus jadi peluang. Nah itu gimana nih Kak? Mungkin ada tips-tipsnya gitu buat anak-anak.
1: Kalau buat aku, hobinya harus betul-betul ditekuni.
0: Harus tekuni ya?
1: Yes.
0: Okay.
1: Aku hobi baking itu dari SMP. Tapi baru benar-benar bisa aku tekuni itu saat kuliah. Aku mulai ikut-ikut kelas. Artinya gini, kalau hobi cuma hobi aja, gak dikembangkan, ya gak bisa jadi cuan.
0: Iya, sekedar hanya hobi aja.
1: Iya, sekedar hobi aja. Tapi kalau emang ternyata hobi itu mau dijadikan pekerjaan, balik lagi, itu gak bisa cuma disebut hobi.
0: Oke.
1: Itu disebut profesionalitas.
0: Profesionalitas.
1: Yes. Karena begitu hobi itu berubah menjadi pekerjaan, tentunya ada berbagai macam tuntutan di dalamnya. Gitu.
0: Setuju.
1: Jadi ya kalau emang teman-teman mau mengubah hobi menjadi pekerjaan, yang paling pertama ya harus ditekuni dulu.
0: Tekun dulu.
1: Harus mau belajar tentang hobi itu, diperdalam lagi ilmunya. Baru setelah menjadi pekerjaan ya harus profesional menjalaninya.
0: Oke, gitu. Setuju. Berarti oke, berarti memang apapun yang enggak mungkin ya hobi yang sekiranya teman-teman kayak misalnya ya tadi bakery,
1: masak-masak
0: atau mungkin bahkan hobi-hobi yang lain kayak bermusik. Bermusik itu kan sekarang kan lagi ngetren banget.
1: Yes. Lagi banyak musisi banget
0: sekarang. Musisi banget, iya betul, menciptakan lagu dan lain-lain.
1: Yeah.
0: Nah, kalau mereka nggak tekun juga nggak akan tercipta lagu.
1: Yes, betul sekali.
0: Iya, cuman ya sekedar nyanyi-nyanyi aja. Oke, baik. Nah, Kak, kita masih mau tanya-tanya.
1: Yes.
0: Sekarang kan hampir semua orang menggunakan sosial media.
1: Yes, betul. Ya.
0: Nah, seberapa besar sih pengaruh media sosial terhadap perkembangan sebuah usaha? Apalagi untuk si Crossy Crumbs ini.
1: Sangat berpengaruh.
0: Sangat berpengaruh ya?
1: Okay. Karena buat aku dan Crossy Crumbs, sosial media itu ruang yang mendekatkan kita dengan customer. Artinya gini, kita jadinya nggak perlu mengeluarkan banyak modal untuk membuka toko besar. Kita jadinya nggak perlu mengeluarkan banyak modal untuk membuka outlet di mana-mana.
0: Betul.
1: Kita hanya pakai social media aja, upload konten yang menarik, mempresentasikan produk kita dengan baik, dan membuka ruang komunikasi. Karena buat aku dan Crossy Crumbs, social media, terutamanya Instagram, itu bukan hanya tempat untuk promosi, namun juga untuk komunikasi, karena kita punya konten namanya Crossy Talks, di mana itu adalah question box. Kita selalu lempar ke customers kita untuk minta saran, minta masukan, minta kritik yang betul-betul kita harap itu adalah kritik yang jujur dan membangun, serta minta ide-ide dari customer. Jadi tidak jarang produk yang kita buat itu adalah ide dari customer. Jadi sangat berpengaruh tuh social media, bukan hanya promosi, namun bisa jadi tempat mengumpulkan ide juga.
0: Nah, inilah pentingnya kreativitas dalam sebuah usaha. Ketika kita memiliki sosial media, teknologi semakin berkembang, itu bisa dimanfaatkan untuk mendekatkan diri ke masyarakat, customer. Dan juga bahkan bisa mendapatkan ide-ide dari mereka juga.
1: Secara gratis.
0: Secara

0: wajib untuk memiliki sosial media atau bagaimana nih?
1: Kalau buat aku wajib.
0: Wajib ya?
1: Karena okay. Kalau kita tidak punya sosial media, orang mau tahu produk kita dari mana. Orang mau tahu gimana, kapan dan di mana kita harus membeli itu dari mana.
0: Okay.
1: Karena sosial media itu kan tempat promosi dan berkomunikasi. Memudahkan kita. Jadi kalau misalnya kita tidak punya sosial media, kita baru ketemu customer itu saat kita buka toko atau open booth. Tapi setelah itu kita ketemunya di mana?
0: Nah itu.
1: Itu jadi buat aku penting banget harus punya sosial media.
0: Oke, setuju, karena memang kebanyakan anak muda zaman sekarang sih lebih tepatnya kalau mau tahu tokonya buka atau enggak kan dilihat sosial medianya.
1: Yes,
0: bukanya
1: betul.
0: Dari jam berapa, kemudian hari apa aja
1: hari
0: bukanya.
1: Hari apa aja, menunya apa aja.
0: Mungkin dong kita tiap hari harus kesana dulu lihat ngecek apakah buka apakah enggak gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Berarti memang wajib banget ya
1: wajib
0: UMKM
1: banget
0: sekarang
1: aku.
0: Untuk memiliki sosial media.
1: Yes.
0: Oke, karena enggak menutup mata juga perkembangan teknologi ini harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya ya.
1: Betul,
0: Kak. Oke, baik. Nah, bagaimana cara membuat konten promosi yang menarik tanpa harus peralatan mahal nih, Kak?
1: Oke. Konten itu bisa dimulai dari apa yang kita lakukan sehari-hari aja.
0: Oke.
1: Gitu. Kalau di Cozy Crumbs, kita biasanya kontennya itu saat live. Jadi kita saat produksi, kita live sambil kita membaca komentar-komentar teman-teman. Kayak gitu. Dan sebenarnya konten yang menarik itu nggak butuh peralatan yang canggih-canggih banget. Gitu. Okay. Ya balik lagi, sekreatif apa aja kita. Semampu apa kita memaksimalkan alat yang kita miliki.
0: Oke,
1: kayak gitu.
0: Baik, berarti gak perlu untuk modal untuk beli kamera.
1: Iya,
0: untuk foto, kamera gak untuk
1: perlu.
0: Ini pakai kamera HP aja kalau yes. Misalnya memang sudah cukup, mungkin waktu editing dan lain-lainnya dimaksimalkan.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Okay. Disitulah kita harus kreatif.
0: Kreatif, kembali lagi betul, kreatif. Oke, baik. Nah, apa sih kesalahan yang sering dilakukan nih Kak oleh pelaku usaha ketika mempromosikan produknya di media sosial?
1: Oke, kalau buat aku, ini juga masih jadi pembelajaran ya. Kadang gini, apa yang kita promosikan itu too much.
0: Oh gitu.
1: Yes, berlebihan. Okay. Akhirnya begitu orang mau menangkap, mau melihat apa yang lagi kita promosikan, aduh kayaknya terlalu banyak informasi di dalamnya.
0: Ah, iya.
1: Mereka
0: iya,
1: jadinya iya. Bingung. Biasanya seperti itu. Biasa hal-hal kayak gini kejadian kalau misalnya kita mau mempromosikan tentang open booth atau event di mana.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Promosi itu baik, tapi ada baiknya tidak dilakukan secara berlebihan.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, karena aku juga sebagai audiens jujur agak pusing ya kalau misalnya
0: okay, yeah.
1: Promosi dari suatu brand itu aduh kayaknya terlalu berlebihan banget gitu. Jadinya kita tidak tertarik untuk mencoba produknya.
0: Okay.
1: Kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti lebih ke fokus dari produknya aja.
1: Yes,
0: ya.
1: Yes, betul. Kita okay. Harus fokus ke produknya aja.
0: Gak mungkin dong kita mau fokus ke produk tapi lagunya jedak-jeduk,
1: iya.
0: Editingnya putar-putar kayak gitu kan. Bikin orang pusing ya.
1: Yes.
0: Oke, okay, baik. Menarik nih. Berarti boleh kita melakukan sekreatif mungkin produk tapi tetap kita harus fokus kepada produk yang kita punya.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Nah, menurut Kak Alma nih, lebih penting produk yang bagus atau pemasaran yang bagus nih?
1: Wow,
0: aduh,
1: susah ya.
0: Susah.
1: Lebih penting produk yang bagus atau pemasaran produk yang bagus.
0: Produk yang bagus ya? Oke.
1: Okay. Buat aku produk yang bagus. Kenapa? Karena apalagi di dunia F&B, Kak.
0: Iya, betul.
1: Orang bakalan balik kalau emang dia ngerasa bahwa rasanya cocok.
0: Cocok, iya, betul.
1: Orang bakal balik kalau dia ngerasa pelayanannya baik. Orang bakal balik kalau ternyata ih kuenya enak banget. Ada kesan
0: gitu, gitu ya. Okay.
1: Promosi yang baik itu juga promosi yang menarik itu juga baik. Tapi promosi itu kan dia ada jangka waktunya.
0: Setuju.
1: Sedangkan kalau produk yang baik long lasting.
0: Iya, betul.
1: Itu akan terus diingat sama orang. Kamu mau kemanapun orang bakal tetap nyari produkmu kalau produkmu enak.
0: Bagus, iya.
1: Yes, kayak gitu.
0: Oke, baik. Berarti memang lebih cocoknya lebih ke memperbagus produk dulu ya.
1: Yes,
0: pemasaran
1: betul.
0: Dulu ya, karena ya kembali lagi pemasaran mungkin bisa juga dilebih-lebihkan dan lain-lain.
1: Betul.
0: Tapi kalau namanya produk sudah pasti real,
1: sudah pasti
0: dirasakan oleh customernya.
1: Yes.
0: Itu yang membuat customer mungkin bisa melakukan repeat order.
1: Betul.
0: Atau mungkin bisa untuk menyebarkan ya.
1: Betul.
0: Kalau misalnya ini lo produknya enak ternyata,
1: iya.
0: Dan lain-lain. Nah itu bisa jadi promosi yang lain ya, promosi ini juga. Oke, baik. Nah kalau boleh tahu nih, ini kan masih seputaran media sosial nih Kak.
1: Yeah.
0: Kalau boleh tahu ya, bagaimana sih cara membangun kepercayaan pelanggan melalui media sosial?

0: Gimana cara membangun kepercayaan pelanggan melalui media sosial? Harus jujur.
1: Harus jujur ya.
0: Yes. Okay. Sekarang ini kan zamannya AI. Jujur.
2: Nah itu.
0: Kosi Krams juga kadang masih pakai AI, tapi kita berusaha bahwa produk yang ditampilkan adalah produk yang real.
1: Real ya, oke.
0: Okay, gitu, baik. Karena aku sebagai audiens juga jujur jauh lebih tertarik melihat promosi dengan produk yang real daripada produk yang menggunakan prom AI.
1: Ya,
0: kayak lebih menggiurkan aja,
1: ya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi ya buat aku kalau mau promosi yang baik harus promosi yang jujur, jangan dilebih-lebihkan. Gitu.
1: Oke, bener sih Kak. Maksudnya karena ketika kita melihat sesuatu yang real itu tidak ada rasa kecewa ketika kita melihat produk
0: aslinya.
1: Kadang-kadang ada banyak nih, wah kayaknya digambar gede banget. Terus kayak gimana?
0: Taunya kecil.
1: Taunya kecil. Iya. Kan ada rasa kecewa akhirnya enggak ada repeat order dan lain-lain. Oke, baik, berarti memang harus jujur. Ya. Oke, baik nih. Nah, Kak mungkin mau tanya nih Kak, menurut Kak Alma nih, apa arti, kita balik ke tema ya, soal kemerdekaan lagi ya. Nah menurut Kak Alma sih, apa sih arti merdeka bagi seorang anak muda di zaman sekarang, apalagi di dunia usaha nih?
0: Oke, kalau buat aku, merdeka itu bukan tentang mendapatkan hasil yang sempurna.
1: Oke.
0: Merdeka itu tentang gimana kita berani. Apalagi buat anak muda nih, yang kayak tadi kita bahas ya Kak, banyak yang kayak, berhenti di ide doang.
1: Iya betul.
0: Kita udah di kemerdekaan ke-81. Buat aku harusnya kita jadi jauh lebih berani. Berani untuk memulai, berani untuk melangkah, berani untuk mencoba hal baru, berani take the risk. Paling
1: the
0: penting
1: risk, ya.
0: Karena hidup kalau gak ngambil resiko lempeng aja
1: ya,
0: iya. Jadi aja. Makna kemerdekaan buat aku tuh itu harus kita berani melakukan sesuatu, melangkah dan bertanggung jawab pastinya.
1: Bertanggung jawab ya, oke. Bertanggung jawab dengan pilihan yang sudah diambil ya.
0: Betul.
1: Kalau sudah mulai berjalan, ya selesaikan apa yang sudah dilakukan. Jangan berhenti di tengah jalan. Ya.
0: Yes.
1: Malah kesannya kayak ini anak kok berhenti, tiba-tiba berhenti, kemudian jalan lagi, berhenti lagi kayak
0: nggak serius.
1: Nggak serius, betul. Oke, nah. Apakah membangun usaha bisa menjadi salah satu bentuk kemerdekaan bagi generasi muda sekarang ini? Di era yang sekarang ya?
0: Yes.
1: Okay.
0: Membangun usaha itu bisa jadi salah satu bentuk kemerdekaan karena aku yakin Gen Z saat ini kebanyakan lebih ingin entrepreneur.
1: Entrepreneur, setuju. Okay.
0: Lebih ingin entrepreneur. Dan membangun bisnis di era sekarang itu juga menjadi salah satu bentuk kemerdekaan buat diri sendiri.
1: Okay.
0: Karena kita diberikan kebebasan untuk menyalurkan ide, kita diberikan kebebasan untuk menentukan langkah pertama kita di bisnis mau seperti apa.
1: Betul.
0: Kita diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan. Itu buat aku.
1: Okay, baik, berarti memang apalagi ya di generasi Z sekarang ya, generasi Z sekarang memang membuka menjadi entrepreneur itu adalah hal yang mungkin menjadi cita-cita banyak orang ya, malahnya anak-anak muda sekarang ya,
0: dan padanya pengen berbisnis
1: betul. Oke, nah itu lagi, kembali lagi, kalau memang ingin berbisnis dimulailah melakukan,
0: betul, harus mau melangkah
1: kecil, harus mau melangkah, betul, meskipun ya langkah-langkahnya kecil-kecil
0: gak
1: masalah ya, penting mau melangkah terlebih dahulu.
0: Yes, betul.
1: Oke, baik. Nah menurut Kak Alma nih, bagaimana seorang pengusaha muda bisa ikut berkontribusi terhadap kemajuan daerah dan Indonesia?
0: Okay. Kemajuan daerah dan Indonesia, okay. Sebenarnya gini, kalau suatu UMKM itu mulai berkembang, aku yakin 1000% UMKM itu tidak akan berjalan sendiri. Ada banyak ada banyak pihak-pihak di belakangnya. Contohnya seperti Kosi Krams. Begitu Kosi Krams mulai berkembang, kita butuh supplier bahan baku.
1: Oh, iya.
0: Kita butuh jasa percetakan, kita butuh jasa desain, kita butuh kurir. Dan itu buat aku menjadi secara tidak langsung itu membantu membangun perekonomian daerah. Kenapa? Karena akhirnya transaksionalnya berjalan di situ saja.
1: Berjalan ya. Okay.
0: Yes, uangnya berputar di daerah. Terlebih lagi begitu kita membuka sebuah UMKM dan kita mau mengembangkannya, kita tidak mungkin mengerjakan semuanya sendiri.
1: Iya, yeah, betul.
0: Kita akan membuka lapangan pekerjaan.
1: Lapangan pekerjaan.
0: Yes,
1: yeah.
0: Itu. Okay. Itu salah satu bentuk membangun perekonomian daerah menurut aku, membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya bagi orang-orang yang ada di daerah tersebut.
1: Oke, baik. Itu memang salah satu apa istilahnya goals ya untuk berusaha, bahwa membuka lapangan pekerjaan adalah goals utamanya,
0: goals
1: sebenarnya
0: utamanya,
1: ya, karena mau gimana pun kita ketika membuka usaha di suatu daerah, kita pasti akan memerlukan tenaga dari daerah tersebut.
0: Betul.
1: Entah itu dari supplier, kemudian juga dari tenaganya juga.
0: Yes, gitu.
1: Okay, baik. Nah Kak, karena sudah gak kerasa nih, udah 1 jam nih, hampir 1 jam ya. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan lagi nih yang harus Kak Alma jawab nih.
0: Yes.
1: Oke, Kak Alma, bayangkan semisal nih sekarang ada anak muda, ada banyak anak muda di depan kakak nih. Kira-kira apa yang ingin disampaikan supaya mereka ingin memulai usaha?
0: Oke, kalau aku boleh menyampaikan, aku mau anak-anak muda sekarang harus mulai berani melangkah. Jangan menunggu diri siap. Jangan menunggu diri sempurna dulu baru melangkah. Apapun ide yang ada di kepalamu, tolong direalisasikan sekarang juga.
1: Okay.
0: Karena aku rasa Indonesia lagi butuh banget anak muda yang kreatif, anak muda yang berani untuk memulai. Bukan cuma anak muda yang ngikutin alur aja. Kayak gitu. Jadi aku mau kita sebagai anak-anak muda, terutama pelaku UMKM muda di Manokwari, aku mau kita semua terus melangkah, harus mau melangkah dan berani mengambil kesempatan dan juga resiko. Agar apa? Supaya kita bisa sama-sama saling menggandeng, kita berkembang, produk kita makin dikenal, bukan hanya di Manokwari, namun juga di luar Manokwari.
1: Di luar Manokwari juga. Oke, baik, menarik nih. Nah, terakhir nih Kak.
0: Yes.
1: Kalau semisal nih Kak Alma diberikan kesempatan buat kembali ke masa lalu, kemudian ketemu sama Kak Alma di masa lalu nih, waktu awal-awal masih buka usaha, apa yang ingin disampaikan nih sama Kak Alma di masa lalu nih?
0: Kamu berhasil.
1: Oke, baik. Nah teman-teman, luar biasa sekali ya perbincangan kita hari ini. Perbincangan bersama Kak Alma, kita belajar banyak banget ya, membangun usaha bukan hanya tentang memiliki modal berupa materi aja ya, tapi juga banyak sekali modal-modal yang berupa keinginan. Ketekunan, dan banyak sekali keberanian yang harus dikumpulkan untuk membuka usaha.
0: Betul.
1: Dan keberanian itu untuk memulai, ada kreativitas untuk menciptakan sesuatu, dan konsistensi untuk bertahan, keberanian untuk bangkit ketika menghadapi kegagalan juga. Nah, karena kemerdekaan bukan hanya tentang bebas untuk menentukan pilihan ya teman-teman, tapi juga tentang keberanian untuk menciptakan masa depan diri sendiri juga. Nah, untuk Kak Alma terima kasih banyak sudah hadir menemani kita semua di sini dan menginspirasi juga untuk anak-anak
0: muda. Puji
1: Tuhan,
0: senang bisa berbagi.
1: Oke, baik. Jangan bosan-bosan Kak ya kalau misalnya di sini. Oke. Dan untuk teman-teman sobat Pro 2 dimanapun berada, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak sudah mengikuti ya. Semoga juga menginspirasi teman-teman juga untuk berani untuk memulai usaha lagi. Dan karena ide hanya kalau cuma disimpan ya cuma jadi ide aja ya, tapi ide yang diwujudkan dengan keberanian dan kreativitas serta konsistensi menjadi sebuah karya dan bisa menjadi usaha, bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak. Jadi saya Ardi pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tetap bersama kami di Pro 2 Manokwari untuk informasi dan juga lagu-lagu yang bakal nemenin teman-teman Pro 2 di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%.
3: Santai siang Pro 2 Manokwari.
4: Pro 2 FM.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari

0: jalan kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don, iya.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
0: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah lupa.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Pro 2 FM. Teman

0: foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak yuk, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk

masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willem Storen III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willem Storen III ternyata merupakan salah satu dari 3 mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. 2 mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willem Storen kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah, termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi,

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tas.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link.
2: Ada pasti lah dia yang salah.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 Cinta Muda Indonesia membuktikan diri raih 4 medali Olimpiade AI. Nah, kontingen Indonesia ini berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan di Kazakhstan, dan 4 siswa Indonesia ini berhasil membawa pulang 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan menyampaikan kalau apresiasi setinggi-tingginya atas capaian ini, dan menurutnya keberhasilan pelajar Indonesia membuktikan kalau generasi muda Indonesia ini memiliki potensi besar di bidang teknologi mutakhir, khususnya kecerdasan buatan AI. Thank you.

kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO. Thank you.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.

0: Punya minat kan?
1: Punya juga.
0: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
4: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

0: mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Yeah.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Produ FM. Aku benci kamu.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.
2: Aku selalu salah tingkah saat tidak kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini. Produ FM.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.
1: Produe FM.
2: Somebody bailed your ass out. Let's go. Gun home to your left. I said to your left.
3: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and Allie through the exit ramp. Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to

0: melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 2 negara terus berjatuhan tanpa
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila. Produk

0: masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Prodo FM.

tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia, sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: Hey, kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoaks.

0: Penyebaran berita hoaks bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sahabat Bro, terima kasih masih di 97.8 MHz dan tak terasa ya keterbatasan kita hanya sampai di sini saja ya kebersamaannya. Dan nanti debat yang ketiga bakal ada Justi yang akan menemani teman Bro 2. Jangan lupa besok ya, besok siang akan ada program Muda Kreatif di Semarang Kemerdekaan, Merdeka Berkarya melalui usaha kopi. Nah, nanti ada Kakak Kelvin Lesilolo, pendiri dari Hasil Kopi, nantinya barengan sama Kakak Justi di Muda Kreatif besok tapi ya. Dan jangan lupa nanti malam juga ada program musik live chat bersama siapakah? Iya, aku juga lupa nih ya mas sama siapa ya. Sama Avolia nanti malam ya, musik live chat jam 9 sama Avolia, hostnya sama Kakak Edit ya. Dan sampai ketemu besok ya, bye bye.

Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan sesungguhnya.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

97,8 FM Prodia, teman terbaik kamu. Selamat sore menjelang malam teman terbaik Prodia. Apa kabar nih teman terbaik? Teman terbaik, senang sekali Justi bisa kembali menyapa kamu di edisi Sore Ceria hingga Jaga Malam. Hari ini hari Rabu 12 Agustus 2026 hingga nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Tentunya Justi akan hadirkan informasi-informasi menarik di cerita penutup hari kamu. Namun sebelumnya Justi mau berbagi informasi seputar tempat wisata. Kira-kira tempat wisata apa nih? Nah, teman terbaik, yang pertama kita dari Nusa Penida untuk wisata tebing, pantai, dan aktivitas laut. Nusa Penida sendiri menjadi salah satu destinasi yang sangat populer dalam beberapa tahun terakhir. Pulau ini terkenal dengan tebing yang tinggi, pantai eksotis, dan laut biru yang jernih. Karena pemandangan yang indah, banyak traveler menyebutnya sebagai tempat wisata terbaik di Indonesia. Hampir setiap sudut Nusa Penida juga terasa sangat fotogenik karena untuk bisa mengisi feeds Instagram kamu nih teman terbaik Prodia. Selain itu ada Candi Borobudur nih buat kamu yang suka dengan wisata sejarah dan budaya. Candi Borobudur menjadi salah satu destinasi budaya paling terkenal di Indonesia, di mana Candi Buddha terbesar di dunia ini dikenal dengan sejarah arsitekturnya yang luar biasa karena keunikannya membuat banyak wisatawan memasuki Borobudur sebagai tempat wisata terbaik di Indonesia. Destinasi ini juga menarik wisatawan lokal maupun internasional setiap tahunnya. Selain wisata sejarah, Candi Borobudur juga sering menjadi lokasi festival budaya dan kegiatan spiritual. Banyak wisatawan datang untuk menikmati pemandangan sunrise yang ikonik di area candi. Suasana budaya dan nilai sejarah yang kuat membuat pengalaman berkunjung terasa lebih berkesan. Dan selain itu kita ke timur Indonesia, ada Raja Ampat nih. Raja Ampat dengan wisata alam dan laut yang ikonik. Raja Ampat di Papua Barat Daya dikenal sebagai salah satu tempat wisata terbaik di Indonesia karena keindahan lautnya yang luar biasa. Kawasan ini punya terumbu karang dan biota laut yang sangat kaya teman terbaik Prodia. Bahkan diakui sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Tidak heran bahwa banyak wisatawan dan penyelam internasional datang ke Raja Ampat untuk menikmati aktivitas diving dan snorkeling. Air laut yang jernih serta suasana alam yang masih alami membuat Raja Ampat terasa sangat istimewa. Selain bawah lautnya, Raja Ampat juga terkenal dengan pemandangan gugusan Pulau Karts yang ikonik seperti Wayak dan Pianemo. Sunrise dan sunset di Raja Ampat terasa menenangkan karena jauh dari hiruk-piruk kota besar. Banyak orang juga menganggap bahwa Raja Ampat sebagai salah satu wisata terbaik di Indonesia untuk healing sekaligus menikmati alam secara langsung. Keindahannya bahkan sering masuk dalam daftar destinasi wisata terbaik media perjalanan internasional. Itu dia teman terbaik Prodia, beberapa informasi seputar tempat wisata yang mungkin bisa menjadi list atau ya wishlist kamu ya dimasuk di daftar rencana ya. Daftar rencana ketika waktu libur tiba dan kamu akan melakukan liburan bersama keluarga, bersama teman, bersama kerabat, sahabat, atau bersama kekasih.

kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga PM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu AM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. AM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

0: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Info Pro 2. Selamat malam teman terbaik Pro 2, inilah sekelas Info Pro 2. Negara Indonesia dan negara bagian Illinois, Amerika Serikat memperkuat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan inovasi. Ini ditandai dengan penandatanganan kemitraan bersama atau Statement of Mutual Cooperation yang berlangsung di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Pihak Indonesia diwakili Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Greta Enda Wirdaningtyas, sedangkan pihak Amerika Serikat diwakili oleh Gubernur Illinois J.B. Pritzker, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Indroyo Susilo, dan Konsul Jenderal RI Chicago Trisari Diah Paramita juga menyaksikan penandatangan tersebut. Demikian pula pejabat pemerintah lainnya serta perwakilan diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Kementerian ini membuka jalur kerjasama langsung antara Indonesia dan Illinois. Negara bagian tersebut dikenal sebagai salah satu basis industri riset, pendidikan, dan inovasi terkuat di AS. Greta berharap kerjasama ini segera diwujudkan dalam berbagai proyek yang memberikan manfaat bagi kedua pihak. Menurut dia, kedua pihak akan mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga riset, dan perguruan tinggi, terutama di bidang perdagangan dan investasi, manufaktur, pertanian, inovasi dan teknologi, riset dan pengembangan, serta sumber daya manusia. Indonesia juga mendorong agar kesepakatan ini segera diimplementasikan melalui proyek yang konkret. Demikian. Selain itu, Gubernur Illinois juga J.B. Pritzker juga menyambut baik kemitraan tersebut dengan Indonesia. Kesepakatan tersebut juga menjadi kerjasama ya, sama formal pertama antara pemerintah Indonesia dengan salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Diharapkan ini menjadi model pengembangan kerjasama Indonesia dan negara-negara bagian di Amerika Serikat lainnya. Demikian teman terbaik Pro 2 telah sekelas Info Pro 2 edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Manokwari.

Sebelum nanti juga melapan FM, Pradia, teman terbaik kamu, teman terbaik. Masih di jalurnya Pradia nih, teman terbaik. Tahukah kamu, Hari Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Nasional diperingati setiap tanggal 12 Agustus. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk menghargai pelaku usaha sekaligus memperkuat semangat ekonomi kerakyatan Indonesia. Tanggal tersebut berkaitan dengan hari kelahiran proklamator sekaligus Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus tahun 1902 dan dikenal memperjuangkan kedaulatan ekonomi rakyat. Pemikirannya menekankan perekonomian Indonesia harus bertumpu pada kekuatan masyarakat kecil, di mana gagasan tersebut kemudian menjadi salah satu landasan filosofi dalam penetapan Hari UMKM Nasional. Mengutip dari laman info UMKM, gagasan mengenai hari khusus bagi UMKM menguat melalui Kongres UMKM di Yogyakarta. Pertemuan tersebut berlangsung pada tanggal 25 hingga 26 Mei tahun 2016 dan dihadiri oleh berbagai pelaku serta pendamping usaha. Kongres itu melahirkan kesepakatan yang dikenal dengan Deklarasi Yogyakarta. Para peserta kemudian membeli tanggal 12 Agustus sebagai Hari UMKM Nasional. Wow. Nah, teman terbaik Pro 2, berbicara soal UMKM nih, ternyata UMKM memiliki peran sebagai apa? Dengan penetapan Hari UMKM Nasional juga dilandasi berdasarkan peran sektor tersebut dalam perjalanan ekonomi Indonesia. UMKM terbukti mampu bertahan ketika krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1998. Wow. Ketika banyak usaha besar mengalami tekanan, sektor usaha rakyat tetap bergerak menopang perekonomian rakyat. Keberadaan UMKM turut membantu menjaga aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Peran tersebut terus terlihat dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan sumber tersebut, UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Sektor tersebut juga disebut menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Capaian itu memperlihatkan posisi strategis UMKM dalam struktur perekonomian nasional. Nah, dengan adanya hari peringatan UMKM Nasional, ternyata Hari UMKM Nasional tidak hanya menjadi perayaan tahunan bagi para pelaku usaha. Momentum tersebut juga menjadi pengingat untuk terus memperkuat daya usaha masyarakat. Pemerintah pemangku kepentingan didorong memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan inovasi dan

Kemampuan pelaku usaha menghadapi perubahan besar. Nah, transformasi digital menjadi salah satu kebutuhan penting dalam pengembangan UMKM saat ini. Pemanfaatan teknologi diharapkan memperluas pemasaran dan meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha. Peringatan tersebut juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat ekonomi kerakyatan yang diwariskan oleh Bung Hatta. UMKM diharapkan terus berkembang sebagai salah satu kekuatan ekonomi sekaligus kemandirian, pilar kemandirian bangsa.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Dia kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2, Shin Tae-hyung fokus mematangkan taktik dan strategi Persija di Thailand. Pemusatan latihan berlangsung sejak Senin 10 Agustus 2026. Pelatih asal Korea Selatan itu memanfaatkan waktu usai Piala Presiden 2026 di mana seluruh pemain Persija fokus memantapkan persiapan menghadapi Liga. Bagi mantan pelatih timnas Indonesia itu, fisik menjadi dasar penting dalam sepak bola karena membantu pemain menjaga konsentrasi dan fokus. Fisik kuat mendukung pemain. Shin Tae-hyung tidak memberikan latihan berlebihan, program disesuaikan dengan kondisi pemain, membangun kekuatan bertahap sekaligus meningkatkan kebugaran jasmani mereka. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Chelsea membuka peluang pinjamkan Mikhailo Mudryk ke klub Liga Inggris untuk membantu sang winger mendapat lebih banyak menit bermain. Mudryk sudah sekitar 20 bulan tidak bermain dalam pertandingan kompetitif. Sebelumnya, Mudryk mendapat hukuman larangan bermain selama 4 tahun setelah dinyatakan positif mengkonsumsi meldonium pada 2024 lalu. Namun, kasus doping tersebut kemudian diselesaikan melalui kesepakatan dengan Federasi Sepak Bola Inggris, di mana setelah kasusnya berakhir, Mudryk mulai kembali bermain dalam pertandingan pramusim Chelsea. Ia tampil sebagai pemain pengganti pada laga menghadapi Juventus, AC Milan, dan Johor Darul Ta'zim. Ketiga pertandingan itu tersebut berlangsung dalam rangkaian tur pramusim Chelsea di Asia. Penampilan itu menjadi bagian dari proses Mudryk membangun kembali kondisi fisiknya. Lansir dari BBC, Chelsea dan Mudryk menggelar pertemuan setelah pramusim selesai. Dalam pertemuan tersebut, Mudryk sepakat menjalani masa peminjaman dalam peminjaman sebelum batas transfer 1 September. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Bara Suara dipastikan menggarap lagu baru untuk official soundtrack film Gak Jelas Berapi-api. Kolaborasi tersebut sekaligus menjawab teka-teki penobatan Iga Masardi vokalis sekaligus gitaris Baswara sebagai Kadif Soundtrack 2026 oleh trio GJLS. Kepastian itu disampaikan Iga saat menjadi bintang tamu dalam episode terbaru GJLS Podcast, di mana episode tersebut tayang melalui kanal YouTube resmi GJLS Entertainment. Iga menyatakan Baswara tidak sekedar menyumbangkan lagu yang sudah rilis, band tersebut akan membuat karya baru yang disesuaikan dengan cerita film. Menurutnya, lagu tersebut akan dirancang untuk memperkuat cerita yang dibangun dalam film. Trio GJLS menyambut positif keterlibatan Bara Suara dalam film terbaru mereka. Rigen Rakelna mengatakan musik Bara Suara diharapkan mampu memberikan energi tambahan untuk menghadirkan kekacauan khas GJLS. Dalam GJLS Berapi-api, Rigen Ananta Rispo dan Hifti Koir akan memerankan tiga sahabat yang berprofesi sebagai petugas pemadam kebakaran. Pekerjaan tersebut membawa mereka menghadapi berbagai situasi penuh kepanikan dan kekacauan. Nah, film ini menjadi proyek layar lebar kedua trio GJLS setelah GJLS Ibu-ibu yang dirilis pada 2025. Lewat film tersebut, mereka kembali membawa komedi absurd dengan cerita dengan tantangan baru. Kolaborasi dengan Bara Suara pun menjadi salah satu daya tarik yang dinantikan dari GJLS Berapi-api. Perpaduan musik rock dan komedi diharapkan menghadirkan pengalaman yang berbeda.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.
1: Teman terbaik kamu.

merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.
1: Teman terbaik kamu.

Di sisi sepi, tetap setia meski tak pernah dicari. Aku bukan tokoh utama di hatimu, tapi tetap di sini jaga rindu yang pilu.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Teman Terbaik Pro 2, perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia tidak hanya berlangsung melalui organisasi bentukan pemerintah kependudukan Jepang. Sejumlah tokoh dan kelompok pemuda juga bergerak untuk mempertahankan gagasan kemerdekaan Indonesia. Kegerakan tersebut berkembang selama pendudukan Jepang hingga menjelang proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Para tokoh dan pemuda memanfaatkan berbagai jaringan rahasia untuk berdiskusi serta menyebarkan gagasan kemerdekaan. Melansir Arsip Nasional Republik Indonesia, salah satu tokoh yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan adalah Sutan Syahrir. Ia berperan sebagai intelektual perintis revolusioner kemerdekaan Indonesia. Selain Syahrir, kelompok pemuda di Jakarta turut memainkan peranan penting dalam menjelang proklamasi. Mereka mengembangkan aktivitas melalui berbagai tempat yang menjadi ruang berkumpul dan berdiskusi. Salah satu tempat tersebut adalah Asrama Angkatan Baru Indonesia di Jalan Menteng Raya 31, di mana pemerintah Jepang mengizinkan pemuda menggunakan tempat tersebut sebagai asrama sejak Juli 1942. Sukarni ditunjuk sebagai pimpinan asrama, Chairul Saleh sebagai wakil, dan A.M. Hanafi sebagai sekretaris umum. Tempat tersebut kemudian menjadi salah satu lingkungan penting bagi aktivitas pemuda menjelang kemerdekaan. Situasi semakin tegang setelah Jepang menyerah pada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Para pemuda kemudian mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua kemudian memuncak pada tanggal 16 Agustus 1945. Golongan muda menghendaki proklamasi dilakukan tanpa menunggu keputusan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada hari yang sama, Soekarno dan Hatta dibawa pemuda ke Rangas Dengklok, Karawang. Langkah tersebut dilakukan untuk mendesak keduanya segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu keputusan Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok berlangsung karena perbedaan pandangan mengenai waktu dan cara pelaksanaan proklamasi. Setelah Ahmad Subarjo memberikan jaminan, Soekarno dan Hatta kemudian kembali ke Jakarta pada malam hari. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta bersama Ahmad Subarjo menemui Laksamana Tadashi Maeda, di mana rumah Maeda kemudian digunakan sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Teman Terbaik Pro 2, lagu Gugur Bunga menjadi salah satu karya yang lekat dengan penghormatan kepada para pejuang. Lagu tersebut menggambarkan kesedihan atas gugurnya pahlawan sekaligus penghargaan terhadap pengorbanan mereka. Gugur Bunga merupakan salah satu lagu bernapaskan perjuangan karya Ismail Marzuki, di mana lagu tersebut tercatat dalam deretan karya yang diciptakan Ismail Marzuki pada masa pendudukan Jepang. Ismail Marzuki dikenal sebagai salah satu komponis yang banyak menghasilkan karya bertema perjuangan. Karya-karyanya menunjukkan kuatnya semangat nasionalisme dan kepedulian terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Makna utama Gugur Bunga terlihat pada suasana duka yang dibangun sejak bagian awal lagu. Syahrir menggambarkan perasaan kehilangan setelah seorang pahlawan gugur dalam perjuangan. Kesedihan tersebut tidak hanya menggambarkan kehilangan seseorang, lagu ini juga dapat dimaknai sebagai ungkapan duka masyarakat terhadap para pejuang yang mengorbankan kehidupan demi negara dan bangsa. Penggambaran tersebut terlihat melalui penyebutan sosok pahlawan sebagai pembela bangsa. Pahlawan tidak hanya dikenang karena gugur, tetapi karena keberanian dan pengabdiannya kepada tanah air. Lagu Gugur Bunga kembali membawa pendengar untuk mengenang jasa para pejuang. Kesedihan yang muncul menjadi bentuk penghormatan terhadap mereka yang telah memberikan pengorbanan. Makna pengorbanan juga terlihat pada bagian yang menggambarkan bahwa tugas seseorang pejuang telah ditunaikan. Kematian dalam perjuangan dipandang sebagai bentuk pengabdian kepada tanah air. Ungkapan tersebut memperlihatkan bahwa perjuangan seorang pahlawan tidak hanya berhenti ketika dirinya gugur. Pengorbanan tersebut menjadi bagian dari sejarah yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Bagian gugur satu tumbuh seribu yang membawa pesan mengenai keberlanjutan perjuangan. Ungkapan tersebut dimaknai bahwa gugurnya seorang pejuang tidak akan menghentikan semangat bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan. Pesan tersebut membuat lagu Gugur Bunga tidak hanya menghadirkan suasana sedih. Di balik kesedihan terdapat juga semangat untuk meneruskan perjuangan dan menjaga cita-cita yang telah diperjuangkan para pahlawan. Sementara itu, penggunaan kata bunga dalam lagu ini memberikan simbolis mengenai para pejuang yang gugur. Bunga yang jatuh dapat dimaknai sebagai gambaran seseorang yang telah mengorbankan dirinya untuk tanah air. Gugur bunga kerap dikaitkan dengan berbagai momentum untuk mengenang para pahlawan. Lagu tersebut menghadirkan suasana hikmat ketika dinyanyikan dalam kegiatan penghormatan atau peringatan sejarah. Makna lagu ini juga tetap relevan dalam momentum peringatan kemerdekaan. Gugur bunga mengingatkan masyarakat bahwa kemerdekaan Indonesia memiliki sejarah yang panjang dibangun melalui pengorbanan banyak orang.
1: Berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian, Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Eh, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2, masih dari jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik, informasi buat kamu. Netflix telah memulai produksi sequel film aksi Prancis Ad Vitam yang dirilis pada 2025 dan dibintangi oleh Guillaume Canet, dan sequel tersebut memiliki judul yang sementara Ad Vitam Aeternam yang dalam bahasa Latin berarti menuju kehidupan abadi. Guillaume akan kembali memerankan Frank Zaref, mantan anggota GIGN unit taksis elit Gendarmerie Nasional Prancis. Dalam sequel ini, Frank harus menghadapi ancaman baru setelah selamat dari upaya pembunuhan usai dibebaskan dari penjara. Dilansir dari Variety pada Selasa 11 Agustus 2026, Frank kemudian berusaha mencari tahu siapa yang menginginkan kematiannya. Ia memilih bersembunyi bersama keluarganya di daerah pegunungan, tetapi badan intelijen Prancis berhasil melacak keberadaannya. Para agen kemudian menawarkan sebuah kesepakatan pada Frank. Ia diminta menjalankan misi rahasia sebagai imbalan atas informasi mengenai kebenaran yang selama ini dicari. Sequel tersebut disutradarai oleh Ludovic Calviau Justin, menggantikan Rudolf Lauger yang menangani film pertama. Skenarionya ditulis oleh Kenneth dan bersama novelis Prancis Maxime Chatham dengan kolaborasi David Corona yang sebelumnya turut menulis skenario film pertama. Ad Vitam Aeternam juga dibintangi oleh Stephanie Aylard, Nassim Lais, Zita Hanrot, Nicolas Duvau Cele, Sophie Merchau, Matthew Almaric, di mana film tersebut juga diproduksi oleh Canet dan Jean Cotin melalui rumah produksi mereka Cabanes Production. Teman terbaik Pro 2, Marvel Studio mulai merampungkan jajaran pemeran untuk film terbaru X-Men di Marvel Cinematic Universe, The Universe MCU, di mana sejumlah aktor telah dipastikan bergabung termasuk Sadie Sink, Kit Connor, dan Samara Weaving. Film X-Men versi Marvel Cinematic Universe akan disutradarai oleh Jack Scarey. Proses produksinya diperkirakan mulai pada 2027 dengan target tayang pada musim panas 2028. Kehadiran film ini menjadi langkah penting bagi Marvel Studios setelah mendapatkan akses terhadap karakter-karakter X-Men dari The 20th Century Fox. Marvel kini menyiapkan versi baru sejumlah karakter ikonis dengan pemeran berbeda dari waraba sebelumnya. Salah satu nama yang dipastikan bergabung adalah Sadie Sink sebagai Jean Grey. Karakter tersebut memiliki kemampuan telepati, telekinesis, serta menjadi salah satu mutan terkuat dalam semesta X-Men.

Faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

Ya, teman terbaik Pro 2, saatnya kita bergabung bersama Program A2 Jakarta untuk mengikuti program acara Musik Live Chat edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tadi malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama. Satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih ya. Gimana kabar kamu teman bro 2? Aja, semoga lo sehat-sehat aja dan semoga lo di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy ya. Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya. Bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini Mam Bro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik malam hari ini tentunya, yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama gestar kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Afulia. Ya nanti tentunya bakal kita ajak ngobrol-ngobrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua teman bro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen segera say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRD Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman bro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus, stick around di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian, karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik, ketemu lagi kita.
0: Ketemu lagi dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun ya? Setengah tahun.
0: Oh iya, awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, bener sih.
1: Baper.
0: Iya bener, baper. Masih baru banget ini, masih fresh. Sekarang ngerilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah karyanya.
0: Ya bener, bener. Tapi iya sih, mungkin apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya, kayak terus berkarya itu kayak sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur, terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman bro gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genrenya masih sama dong ini ya?
1: Kalau kemarin kan hipdot. Kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Oh, malah ke Pop Melayu
0: lagi ya. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener sih, bener-bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh. Ih, tahu aja.
0: Sama
1: ya.
0: Suaminya ya, bener. Bener.
1: Iya, akhirnya dia yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempat ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kaberliana Lovell.
0: Oh iya.
1: Tahu kan?
0: Tahu.
1: Itu tikusnya dia kan?
0: Wah. Wow.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Iya. Tapi kenapa kepikiran akhir bikin sama si tikus itu? Siapa namanya?
1: Tikusnya? Tina.
0: Tina, bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya nggak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya, doang kan? Ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia.
0: Oh, iya.
1: Bener-bener nurut banget. Terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia.
0: Oh, iya?
1: Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga.
1: Iya.
0: Serius.
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih pelihara tikus sih, lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic. Ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
0: Oh iya.
1: Fo, bikin lagu baru lagi yuk, gitu. Ada aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya, berarti dikasih nada dulu tuh,
1: iya.
0: Baru nih tulis lirik gitu.
1: Kita cuman ini kali ya, ini. Ya udah sikat, ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius
1: 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu.
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh wow.
1: Sesuai.
0: Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang ternyata beda kan, ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda gak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja mungkin dari segala, apa dari produksinya

0: atau mungkin dari promosinya mungkin.
1: Promosinya tuh sama aja. Mm-mm. Ujung-ujungnya yang kena ya bocil-bocil. Fans aku bocil-bocil
0: gaunya kan semua. Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini apa bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya toxic. Biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lu gitu. Tentang hubungan atau suatu hubungan.
0: Nah, iya,
1: tapi bisa
0: bener
1: juga untuk pasangan, teman, sahabat, bisa juga tuh campuran.
0: Oke. Berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti.
1: Iya.
0: Ya?
1: Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang gak sehat gitu, kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga gak mesti buat pacar, tapi juga teman juga kadang ada yang manipulatif, teman toksik, tetangga toksik, ada tetangga toksik.
0: Astaga.
1: Iya.
0: Itu setoksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya.
0: Oh iya.
1: Keren di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah. Suruh

0: Bener, cuman kadang agak berlebihan aja sih.
1: Iya.
0: Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avulia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya
1: komen,
0: langsung
1: ya,
0: drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah merit tapi dipukulin.
1: Benar.
0: KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
1: Iya, benar-benar.
0: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu.
1: Oh,
0: udah toksik tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
1: Benar sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toksik gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Afu gimana tuh, maksudnya kok bisa
0: mungkin
1: sih masih bertahan?
0: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu.
1: Kalau iya sih.
0: Biasanya kan orang gitu.
1: Iya benar.
0: Kenapa sih nggak putus? Ih, sayang banget gue udah lama sama dia.
1: Iya lagi dengan terus, alasan udah lama itu ya.
0: Iya udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
1: Aduh.
0: Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
1: Iya lagi.
0: Iya.
1: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu
0: iya,
1: kan?
0: Iya. Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
1: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
0: Kalau dari first, aku sih enggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
1: Iya sih.
0: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
1: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
0: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
1: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toksik nih levelnya gitu.
0: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
1: Ah.
0: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
1: Iya sih, benar.
0: Tiga, dia kasar perilakunya, toxic. Itu.
1: Itu dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toksik gitu kan.
0: Di lagu Avolia itu.
1: Di lagu Avolia gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya. Ini sebenarnya orang ini toksik apa enggak ya?
0: Iya.
1: Dengerin lagunya Avo, ya kan? Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan iya kan?
0: Dari diri sendiri.
1: Nah, iya, maksudnya
0: kita udah bilangin tapi
1: enggak dipikirin
0: gitu.
1: Pasti enggak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toksik dibilangin tuh kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan? Iya enggak sih?
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu dia nggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
1: Iya sih, benar.
0: Toxic. Dengerin lagu Avolia.
1: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan Toxic.
2: Music Life Chat.
3: Sialnya aku pernah percaya dengan manusia sepertimu.

0: mungkin fansnya Avo gitu ya, mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengen lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengen lepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu, malas cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya, sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya berhubungan itu membahagiakan kok,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya Fazri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah lah, kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa ada.
1: Afolova cowok-cowok juga baik.
0: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Afolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Ada Okta. Okta Dedi ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Afolia gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Kayaknya
1: oh, iya,
0: ya.
1: Tadi yang tikus,
0: kayaknya ya.

0: Ova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Yeah. Oh dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil, gokil, gokil. Bener-bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Wow. Palangkaraya. Gokil, gokil, gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu, apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tahu. Kalau
0: oh, iya?
1: Liriknya malah lebih oke.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada di ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya mah enggak.
0: Oke, okay. Biasa dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Uh-uh.
0: Wow.
1: Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Ye. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu jadi tergantung orang
0: tergantung ya, bener-bener. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu gitu, bener-bener. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
0: Bener-bener. Katanya suka sama lagunya, semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Amin. Eh iya, jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada.
0: Oh, iya.
1: Loh.
0: Udah.
1: Bisa
0: ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube Indo Semar Sakti Strip Avolia.
0: Itu dia. Bisa dicari Toxic. Ya Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong
0: ditonton. Bener. Tapi kalau
1: juga Spotify juga Spotify.
0: Semuanya ada gitu, bisa didengar ya. Bener. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi.
0: Oh iya.
1: Kalau minta collab, impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang itu ya. Jangan impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Teoca deh. Teoca. Ini bener-bener seru sih. Seru ya. Tapi yang lagu apa tuh? Pernah
1: Hey Ladies.
0: Hey Ladies ya, pernah
1: cover ya? Remake
0: ya.
1: Di posting sama Teoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen Temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti bener-bener collab sama Teoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan?
1: Iya.
0: Who knows, gak ada yang tahu. Amin gitu deh. Kan? Amin. Alright teman berdua, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen seru-seruan, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Avolia.
2: Yeay.
1: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. Mm-hmm. MV-nya juga sudah bisa ditonton. Mm-hmm. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
2: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
1: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
2: Iya, bisa.
1: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
2: Iya, pakai juga, ada CapCut-nya juga.
1: Oh iya, ada template-nya.
2: Dance cover-nya juga.
1: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance berarti gimana? Kiri-kiri.
2: Iya, gitu-gitu deh.
1: Sekarang lagi gitu semua kan,
2: iya, dance-nya
1: kan gitu. Benar-benar pokoknya bisa dipakai lah ya. Kalau bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya. Boleh dance-nya bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya bisa.
2: Aku juga ya. lagi sering-seringnya live TikTok tau.
1: Oh iya, wow. Hampir tiap hari tuh berarti ya.
2: Iya, tiap hari.
1: Oh tiap hari, emang?
2: Tiap malam.
1: Wow, jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia.
2: Di mana tuh? A-nya 2 belakangnya, A-nya 2.
1: Oh, A-nya 2 di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, tadi bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia. Terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Avolia, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan juga, apa fans lu tadi?
2: Avolova.
1: Avolova, benar.
2: Ini sampai seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia.
2: Wih,
1: ada.
2: Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2 dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia.
1: Boleh.
2: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
1: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
2: EP deh pengennya.
1: Pengennya EP ya.
2: Entar kesini lagi ya.
1: Gue sih gak apa-apa ya, cuma mas-mas ini nih gila pusing dulu kayak.
2: Yang edit, bener.
1: Oke, terima kasih Avo, sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama.
2: Terima kasih Avolova.
1: Avolova juga sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan
2: Avolia pamit.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan.
2: Bye-bye.
3: Music Live Chat. Yeah, 97.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman terbaik. Kita baru saja mengikuti program acara Music Live Chat bersama Program 2 Jakarta. Saatnya kita kembali ke jalurnya Pro 2 RRI Manokwari. Masih bersama Justi, tentunya Justi akan menemani kamu hingga nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Teman terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 ya, teman terbaik. Kalau bicara soal diri sendiri, tentunya ingat bahwa lelah itu wajar, tetapi menyerah bukanlah pilihan. Kamu sudah bertahan sejauh ini dan membuktikan bahwa dirimu tangguh. Coba deh sesekali tarik napas dalam-dalam, lepaskanlah beban bukan kendalimu, dan yakinkan pada diri bahwa badai pasti berlalu. Orang dengan impian besar lebih kuat daripada orang yang memiliki semua fakta besar. Makin tenang kamu, makin banyak yang bisa kamu dengar. Hal terkuat yang dapat kamu lakukan adalah hal yang benar. Hal yang paling kuat dari dirimu adalah dirimu sendiri. Dan tentunya kalau berbicara betapapun buruknya harimu hari ini, terasa buruk, usahakanlah untuk selalu tersenyum karena itu adalah hal penting dan paling berharga yang kamu miliki di seluruh dunia ini. Kamu tidak akan pernah menyadari potensi sejati dirimu saat ini sampai kamu berhadapan langsung dengan kelemahan terbesarmu. Kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia yang kamu lihat. Tentunya seorang yang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan, tetapi setiap orang yang optimis melihat peluang dalam setiap kesulitan. Pikirkan dengan segenap pikiranmu, percaya dengan segenap hatimu, dan raih dengan segenap semangatmu. Kamu tidak bisa selalu bermain aman, karena kamu harus keluar dari zona nyaman untuk mencapai puncak. Percayalah pada mimpimu, karena itulah yang membuat kamu ajaib. Impianmu akan menjadi kenyataan hanya jika kamu memiliki keberanian untuk mewujudkannya.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Teman terbaik.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai. Kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
3: Teman terbaik.

Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus

1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur Bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Franz Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Franz Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
3: Teman terbaik kamu.

Hanya karena masa lalumu terlalu berat, bukan berarti masa depanmu tidak berharga. Perubahan dimulai dari keputusan yang kamu buat dari dalam dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa membuat keputusan itu untukmu. Jadikan hidupmu sebagai sebuah mahakarya. Bayangkan tidak ada batasan pada apa yang kamu dapat, miliki atau lakukan. Lakukan dan kamu akan merasa termotivasi untuk melakukannya. 97,8 FM Prodia, teman terbaik kamu, teman terbaik. Tepat di pukul 23.00 waktu Indonesia Timur, kita akan ditemani jazz musik Pro 2 hingga nanti pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu ajak aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: places.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

Selamat malam teman terbaik Pro2 Nusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro2 RRI Manokwari yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 48 pada frekuensi 97,8 MHz. Teman terbaik Pro2, terima kasih atas kebersamaannya di edisi siaran hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Justi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan memberkati.

Bagi pendengar, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Manokwari kembali mengudara untuk edisi 13 Agustus 2026. Dari Jalan Merdeka 8, seluruh rangkaian Prodoa akan kami hantarkan dari pagi hingga malam hari nanti. Baiklah saudara pendengar, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Prodo, selamat pagi. Selamat ikuti rangkaian acaranya Prodo ya, dari pagi hingga malam hari nanti. Dan jangan lupa nanti di pukul 12 siang ya, akan ada program Muda Kreatif tentunya, dengan talenta-talenta muda yang kreatif, inovatif di Kota Manokwari. Dan banyak ya program lainnya yang ada, yang sudah disiapkan ya dari Prodo 97.8 MHz. Selamat pagi, selamat beraktivitas bersama Prodo, teman terbaik kamu.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: Dede, kalau lewat itu betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf tabe.
0: Nah gitu, tuh benar.
2: Eh kenapa nih? Ada apa Bli?
0: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat ndak ada tabe-tabenya, tak sopan.
2: Ah namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh gen.
3: Bro, minta uang.
2: Bra bro, bapakmu

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan

0: itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat. Info Pro 2.

0: Eh, Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Spada!
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM,

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Holmes.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa.

0: dan tampan. Silakan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu itu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, nggak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan nggak usah deh.

Semoga kamu, jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Nura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Ya, teman produser, selamat pagi. Tentunya apa ya, mood booster pagi ini mudah-mudahan baik ya. Mood booster orang setiap orang beda-beda ya untuk memulai aktivitas. Ada yang kalau pagi harus ngopi, ada yang pagi harus makan berat, ada yang pagi nggak boleh makan pagi, gitu ya kan, beda-beda. Pokoknya gimana supaya hari ini, hari Kamis, jadi hari yang manis untuk melakukan aktivitas. Nah, teman Pro 2, Kepala PGN mengatakan kalau makanan MBG tak layak, jangan dikonsumsi. Kalau misalnya nggak layak ya, jangan dikonsumsi. Badan Gizi Nasional menegaskan makanan MBG tidak layak konsumsi harus segera dikembalikan ke dapur SPPG. Langkah ini bertujuan mencegah makanan berisiko dikonsumsi peserta didik dan penerima manfaat lainnya. Kepala PGN Sudaryono mengatakan guru memiliki peran penting memeriksa kondisi makanan sebelum dikonsumsi peserta didik ya. Dan pemeriksaan ini diperlukan untuk memastikan makanan program MBG ini aman dikonsumsi. Dan Sudaryono menjelaskan makanan dengan indikasi tidak layak harus melalui pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking. Dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis.

Roda delegasi Indonesia raih sejumlah medali emas di kompetisi International London. Nah, delegasi Indonesia berhasil menorehkan prestasi dalam ajang International Awards Innovative Student Exhibition dan International STEM Competition di London, Inggris. Delegasi ini diwakili siswa SMP Lab School Kebayoran yang diselenggarakan 27 Agustus ya. Kompetisi yang digelar di University Surrey, Inggris ini

diikuti peserta dari 40 negara. Delegasi Indonesia berhasil meraih sejumlah medali emas, perak, dan perunggu di berbagai kategori perlombaan Teman Pro 2. Ih, keren banget ya. Dan Teman Pro 2, ajang ini tidak hanya bagi siswa tapi juga bagi guru berbagai negara, utamanya untuk berinteraksi dan berbagi pengalaman dalam pengembangan pendidikan di negara masing-masing.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah, biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh,

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluwek, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Bang Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di-cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Hai, hai, hai, hai. Terima kasih.

Tema perlu dua, jangan lupa ya untuk ikutan untuk lomba transformasi kreator Indonesia. Dukung lokal, pindah ke lokal. Dan tunjukkan potensimu, tunjukkan karyamu teman Pro 2. Apa sih yang kamu bisa dapat? Ternyata ada hadiahnya 2 miliar ya. Dan juga bisa tampil di platform nasional, bisa dapat mentoring dari para ahli, networkingnya bagus ya. Nah, ini jenis konten yang bisa teman Pro 2 buat ya. Bisa soal video pendek, podcast, bisa soal komedi, edukasi, UMKM, bebas pokoknya ya. Jangan lupa hadiahnya besar banget.

0: 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944, Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut, dikenal dengan nama Dokuretsu Junpi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.
1: Game. 랜덤 게임.

0: Nana, sabun ako ni Hagami di papay, babayhin nono yun. At siya sen ni nami di kiri, kinang iya may lokanan. Haduh, bahaya, babay Jojo. Haduh.
1: Pasti, ibu, saan to gini? Ribet aja rin dari tadi.
0: Itu lo bu, sennya ibu tuh mau kemana, ibunya belok kemana, yang bener gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah bener nih sen saya, kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan, yang bener dulu bu. Kami di belakang nih bahaya, kami nih bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan.

Kendaraan berbelok ke arah tujuan, contohnya seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki satu